Asnukden tane asushi mabang aser sindungdem tarinsin yamay zunga mada doktor. Tinatakuminit pungunong pizza fart sinung, tinatakuminit mitsir pungunong

0: rong sun bang school yu gu ji nia ma ba dong ri mo chong de to lu de no
1: ha na ha ji jia ji ma dan de mai
0: hei za ai nia ya geng geng mo chong yang du dang xi xi zhe ba dang ji bel ta ga nong da ga ji de ma sa bel ka ali ma di ya yi ba dong nu yang wo zha ma ya ya Malik,
2: oh,
0: build ekta lobuli munasyo.
2: Koi kinya kinya lobuli munasyo.
0: Hey, ini kala kala dikabi.
2: Acha, to hile to ekdam first quality number one laga zee to lobe. Punjas toka zee.
0: Ido kima nasigwa?
2: Punjas toka.
0: Hey, olop kom guribi na.
2: Nah, baba, ido fixed price zee to kom dinai. Ekdam fixed price zee to kom dinai.
0: Hami ekso toka hai loshi to. Itu lebih dia, itu lebih mui caya se.
2: Nai papa,
0: caya se.
2: Abangnya orang punjas toka papa lihat se.
0: Nai nai orang puisan demang ini mui puisan nai itu hehe, itu lebih.
2: Oh papa bi.
0: Dan nubu aji kangha komer lihat tu aji, cumai itu miao dan sena. Enggak dah tu orang mesti coba. Ya tong di bawah nanti apa juga ni ya, komputer kali coba, handu ya office ada mah. Tadang ayah buat tuan bantung ya senang je. Ayah itu boy.
2: Ohoi.
0: Nak bawa orang mah ya?
2: Ayah dia aku.
0: Ayah dia aku tuan kandung orang sisi nak libat je. Cemar tuan nung sisi tu ya. Tama lama saya.
2: Ah, tak senang nak kerja nung tak?
0: Ni ya cuo. Tanah seng ya cuo. Komputer pun tu ada sahaja. Uzzah rukah tu mah. Ofis nung tak nung sisi tu. Komputer kah liat tu baca ya.
2: Oh. Ayah tak senang tu aja. As no na kujong ma la company na sa nong da ya
0: dang computer da sga bo da ma shi ga le ja no je ya da ge ja ma zong ma shi sir nong ro go si gi da shi mok chi do oppai ma le ya da zong ga dem ja ge ro go ti la i da sna ti la nok je as be shi nga ya me yak li da sir da je ya
2: da no bo go i ba ya hp nong company ya ya ga zong ra i ba ge Nampak, 50% ini aksi ya, ya orang 50% offer no ni aksi ya, naib ya kian deh.
0: Aja aja tu, aji 50% ini aksi sa.
2: Ah 50% nampak naib ye, kadung aku aksi sa sir na, ayong ayong ada ni ya.
0: Aji kuda canggih tu serabang na, komputer je ada ni ya.
2: Aja,
0: tanam nampak 50% je, anu kadung je yang taksi ya aje.
2: Kita masa tu,
0: cita aja, alap cang.
2: Hai, hai, abang.
0: Tahan bu, cuma lihat tu kor. Alu baca, ayong ayong orang macam apa sih ya? Komputer itu orang bawa jak temu sih. Ah, macam ya. Tahan nama ya, mak cungnya tu orang. Phone nung cumi tu, hendak malu je. Top tua, ini orang alu je ya. Hai, kibor.
2: Hai.
0: Phone nung top kan nuk tidak rupa kau ya.
2: Top ah.
0: Ayo tu cincin biru macam tu ya.
2: Kau cuma lah top ingat tu.
0: Ayo punong cincin biru aje.
2: Top up na top up.
0: Ayo tu top up aje top up.
2: Oh.
0: Ayah, udah nong taka kangha tu orang dah nak sengya. Tali dah pun cincin biru aje. Mau bela tu tuang kan nukte aje kasih tuku tuku angma tu offer nong apa nang aje.
2: Mau bela tu dah anu.
0: Ayo tu.
2: Ayo kau naya ya. Topak dah halian, tak mampu mula dah halian.
0: Tak mampu je tu.
2: Ni kau cuma lain nuksa sebab ya.
0: Aku nak offer nuah bandang aku nuksa.
2: Unlimited tu na.
0: Aduh, unlimited tu de. Aku hangat tu aje.
2: Number je orang ni sebab ya.
0: Mampu mula dah ayong unlimited dah ayong aje. Hangat.
2: Sebab ni number je orang tu lazat tu.
0: Aje aje. Tunggu. Tunggu lagi.
1: Hello ni.
0: Tan nubu muk jontang puter nasi sihanzer, aloo ya.
1: Kacau alisa alisa mah, kau tan nubu kacau alisa.
0: Aku kacau alisa aku.
1: Aku nubu kau dah.
0: Aduh, tan nubu alisa nong, nene alisa yo, cuma leh tu.
1: Nabu rangku dah sihsi lu, di lu aje, kacau alisa hayang jo.
0: Hai, kacau kui ga malah aku he, aku sade mah komputer nali he. Asal bu, ni agi tu bel kali. Asal bu ang asal baru je, dasar tu bang macam mana tu? Lip kosah apa tu? Kali.

Manani tana sung aukan sundong nung tana boba container putisu panungi kana damanga shitsu mazung boba kan ka tashi tana boba kan lipoklong tasum boba kan natmiyam bizu boba kan o tisasadze asnugi idam kandamya kakan gada angade

But the matter is also Nagaland State AIDS Control Society Jama Sangdongar. Asnuki kan adam bangarake mana ni tau nong diabetes tashita kuma ane palutse iba tak sendapan onak nong tak sagi ya mai lam sarber. Diabetes tashita kya ane palutsa sushi tinjak cilemang ay kadang liar sakat tundi pang tinjak cipungu yang I lam sarber. Mesum bapa nong, ne tashita reprangsa sushi doktor Mr. Nurston tu sendak tu tajung alit sen yang takar, yang macam pon nongi ne tashita kuma ane palua lipa lirau c iram tak sendapan nong tempat pa alit cila asir pon nongi sisa c tajung akit cila. Bi temang nong bi kipuras nong asni cung cedem kuma aji nong asen temang ane malit c iram acak asni cung cunga mete c yang takar. Tanah bukan nong salimuku macam pak tak jumpa aset. Nai ne sasa yang malaysia jumpa nongi mazuk terdilira doktor diari akia idam temespa cium cedam induk c si sasa akia cila. Idam cium cedam macam pak jangan diabetes tashidak ya tema jumpa kemdak c aset melongjang tashidak stroke aset kidney tashidak atuk c agok. Tasin bukan nong temang nong blood pressure sidak ayu c nang takar. Kudang pressure sidak misalnya temang nong az Jajaba lemang non tiem dem atokca, diabetes tashidak ya tama cungba kemce akokta doktor demisa asir. Exercise akiba mesra tim tachiz jiongce akiba janga blood pressure jay asen demang non shidak lidak cece. Bezibuan non, diabetes tashidak ya mabang sya doktor nangi ua reprangshim asetila. Iba mabang non, doktor demi diabetes tashidak janga ne demang shilam non tiem dem akacera semasa idem acak non reprangshim sedak cecela. Tung dibangsa ne tenek non iba tashidak janga tiem dem akacera semasa iba jang doktor dem nem reprang cecela. Pungu buban non, doktor dan tiem tangat acak angazga mabang shidak non muzi alia acicela. Talisa, hepatitis B, pneumonia asal anu tanga tashidak temnongi kemizka lida cisa, mabang shidak nong acem adu ce neng takar. Yang macam kurang doktor sayu buat tim tinjak ce, inyak tetir, diabetes aki syurang adem tashidak tercungba akem badan, aris hitalang ba asal teti anema lida ce akuk. Tanu nuk yang iya ademar, mana ni kena nembang adih.

0: Angang angang.
1: HIV asur AIDS Prevention and Control Act 2017 tumzingya. HIV agatar asur HIV agi shirangatam. Timitin kumzika asur wazika ayutse tintipa liir.
2: Iba tumzinga changa HIV kata alir mesang mishi mesi daktar. Iba den maba inyakpa shisalyuk pushiba tamang anapalopa asur nupodam nandakpa. Aja kasa sa maungka agatar.
1: Tim tinutangba kecha maliba nimaka yanguti arum.
2: Iba tumatit sa usangya Nagaland State AIDS Control Society changa sangdongar.

0: Asunuki yo sang kanadam baser ona gazam banga shuko iba ya kashvani koyema babang truk ago tumba dan kalimi tau nonga sushi aus no yang ya tumer au no dacho
1: iba ya kashvani mukokjo asunuki koyema no yo pa aus sang aser sundong palala da anga shugo dan asnokten mabang truk ago dong pan kalimi local talent sundong nong kanatener Unen kala changa, kena changa shilamagi ba asnuki ahati.

0: Ma bang chu aku mni dli rong ba den kalami Mary Kong Mary Kitson dono I tu shi lung komar achanga iba Mary Kong Mary Kitson dono shi lema ki ba asne ki hati.
1: Ne aydam jin to shi lung komar ka zong nung er December te nong je kam ti ya jong la me zha bo ma bang nong an ni ki jim dang Kiba lumbudang, kibungta hanagam redum, tagam nung, umranga nyaka, abonina mem daba, im the yimzu haru haji, adak munoka, numadanga lizadama, hausangiba, dansusanga, than a hide. Erti nangbong, hago your munang jung bungje nangbong, Doctor Nabin, Tongbang chijaga, than maga, haru matu lita doni, taji, tubor hanum, tinsubagan. Tagar jala, kiga sujir, jalaga. Udata sudap, kibung dajung, ahungur dajung wagi, au. Haga, kima bagija minyak leher. Tok mahali sudai mu leher, sungbani mu leher. Kitangadap nung mahurjok leher. Zabur haga bat hufu sudu hufuwa. Tubuwa zung tangja. Laji tumati bahar alir, ta nung tubuwa ya ya. Unu guni. Kijung ada hangam aku, dah kata malu je. Joko ni makia, miba aku tak jadi. Ta, pala tu kuat kan lah. Unu aku, angang jo, ke jangya lah tu, meja aku lak wak lah madam, wang kamang sushi tar ni. Adap tang ko, poin maka, hamlong tang monok tak tader. Sushi tung ko, mobil ni ta, tum lo, mudah ni. Kijungwa da hangam hada, kuda malije, najak lalap langzir ni.

0: Pama pang lir.
1: Tse kadi, tung di bang tinyak tse maba kaji. She sa tse aser de melung chang, lai satok satoka yu tse la. Chashi tse la sa tinsa arunwa, lai plali tse chi shim tse la, laji positive as tse la. Tse bang nungi u tamachung matok tse la. Misra, michimbi tse la, tatishi tse la edi, shirang dang, misra rara dang, misra udang memutati. Suar Azak Mishimichung Taketak Makhadana Yamala Ushaya Murazla Tangar Majungwa Michimbizla A certainak Murma Mit Atuka Rarabangsin Tichashi Tinsanung Matanang Tajungba Tupu A certitsina the Anaptang Aser Auno Kalmi Tupuk Nung Tika Yur Lai U Azangzla Tikilimkin Atinzla A ser Kakat Tajung Azangzla Tanur tain makam dashi ipa ama tsungrim u tsayupa nu inditra kuta tpulatsu
2: o aje naida ma shiwaje karang tongdi bang ara pilim anu tang tanur dumya ipa ma bang mang yebo padang aji sayu no emas no baji da jwa kumar tasba ma bang tatak tat ya khali zu sidi e rang kinas dang masra ba tain tra tain agam dang masra dang teenager da sidi Iba mabang ya, orang tong di bang mabang kali z. Anong si iba nong si naya no kumasya.
1: Tanur ni sung kata kam nong asno seasons na he.
2: Aha.
1: Iba seasons acak runung ya la nuwa mabang na ya best time. Tachong di bang mabang. Iba ya 0 to 12 years. Suzuk le nungi kum trana sung ta ya liar. Ano childhood tas nongwa anat sadang liar. Desatang kaji early childhood tajar, kaji late childhood tajar. As early childhood baya kanang tung dipang, ta acak ji sendepa childhood mabang ya kanang tung dipang lir. Tas no iba mabang ya kanang tung dipang mabang rung nung ka, 0 to 12 years no. Tanur kaji iba mabang ya shisa zi, tanila subalipa aser demang, cognitive, physical, social and emotional skills nung terayanga takam nung takuk angus la taas ba tu angatita ayin ba mabang lir iba mabang ya taru zi takam nung takuk ngwa ayin za sushi rinan ba mabang anong chi tanur ka sushi iba mabang nung tsirapur kinangertum asir kiyungur tamayim anip alupa ji karang tung dipang asir nang tak Ipa tak ji alaka no school asr lukti palala asnok sindip sin shiama child ama sunday school ama asr shisa si ta chung anga zak tak lukti palala itim a chak nong maung ka angu tak tanur ji yimia awashi chakla liru ta chung anga zaka ainer
2: au nai dang ashiba nong ji kam rang 0 to 12 years aje karang tong dibang paro anga zak tak Asir na itim, terasa badam, kanang chunga shigo. Ano, tali tichang jawa no ka ngadat ner. Sera ipa mabang ya tanur ya kuma ngazgar. Iba aja ano kan rasa shizgo da.
1: Ipa mabang ya tanur ya ang nguwa ngazg mabang liar. Action ya kanang important. Tanur adem ma, tahin ni inyak pa trabur, inyak pa action ya kanang tong dibang liar. Aipan asno ki kinni tanuri kichang mamita tabilamar sa aipa yekhanan tayi. Tanura su tang, titsi tibuk nu yalu tang, tika aki zik tang nunga ki la misra pa ngi songyem ya mamita tayinar. Kam 0 to 6 ya anu kangasa tungdibang. Ipa mapang nung ya tanur ka di, tsirapur asir tayin yim ya tsi ya yak yak ta angasak pa mapang lir. Inyak pa rapranga chulu iya angazak pa mabang. Ipa jas nung, na zirapur ka sira ipa mabang ya tanuri ne sarasadam yim ya, ne chakla liru kakat azangba yim ya, chimpishi ne ushi pangshi zirapur chulu iya yim ya, yak ta angazakar.
2: Naidang shiba nungji, orang talisa tang kibung lanu dima susya ya, orang kanang tong dibang tamadit sida angadadar. Ajitang mas, orang acak ada macam kanang tong di bang aje. Anu dalih dera sabar nong kanang ada. Tadi sih zaki naikar rasa sih zaku kasih. Tadi sih zaki.
1: Tadi sih zaki, zirapur ka

0: mapang aikia pala inyak pa chi machung da anga ta taksa zila shi anu kinna ta nura sa dang ta chung machung me mutta pa mapang kutang zirabari khanga dang merin shi tir pa nuk shi sa sisa chi na war go
1: dang nai ashiwa nung ji dang asinu kibung aayi ka nung dang yi miya kha ma dang ya tanro ka de aayi pala nung rara zi masara azak zi asara ya kangam bo tanro yi aayi pala nba ja paro ka dim dim ka li zao asini ma madita ranga shi na zi sa asung shi wala ya yi miya sabah ka kama do kwar anung ji nai dang ashiwa nung ji dang u da chunga ki masara marara malan shi ziwa na ita mama la dang parnok ji mizaki masa udama jong mishi na parnok ji tumlan shi ngurak sa za dama kuma sa rok tak sa za iba ji ano kar shi tak sanar
0: ya zirabur inung da sir inyak pa inyak kar ta mo kuk angu tang ji yuda zirabur ka da utang parnok kita nuri ji mimer ni songwa nga su nung anip awa malan shi zizi ba ji kanan ta sak no chok tang Milan shi zizi jibu, kangan ta saka wadi. Sa zirabur ka misaka shi sa zi ta langa li zila, zirabur ji. Ta di shi zi aki, tanur milan shi zi dang na. Tani la tu bu la ji char arur, upa lai, ucha lai di hasi, jimi ba ji ma chung ta shir ma shi. Tanur nam ji di lang zi ba ji akka tsa tak zi zila. Ucha lai, upa lai ay bin shi gudu. Saka ni di hasi jimbi rato. Na di hasi jimbi ato na, ta shi zila. Nina Mimer, Sahan Nightias, Jimbi Bajagi, Ujalai Asir Upalai Makiner, and I met the Dalier. Anunchinina Murin Shir, Night Jashi. Night Ashimangado. Nina Tachunkum Dotson the Baginina Murin Shir, da. Anir Arur, Mendaxer, Angatta, Tanurinji, Melin Chisanwana, Tain Gamelin Chisra, Masun, the Melin Chisla. Asnok Tanur Umashidang. Ego, Tama develop Asir, Ego the Dizni. Katanya mejasir ni ak tak tsu ni mizong mishida bala ego ya tama develop asar go tachi tsu khadi tupu khadi tanur dangji milin shi tsu dangji parlok inang being na parlok ni song baji hi attack threaten masas la sa parlok inyak pa parlok inang yimya jidang attack asas la takutang sitir tanur ya angat tsu Ano tanuri mapa inyak zimrangdang, misura mapa tasin kar inyak zimrangdang, misura no mapa kar inyak tang, tai inyak ka, wepanok ji, jugu asnok do zibwa, pilamdang, tim aki asnok ki, mutong shi zi zimlina, suwar, takitak maka, achi am inyak da dernada, tzi ka tibu ka di yamajirara, na? Iba ma shia amok murn ba janga, Tain akam dang la pai mapa inyak pa nung pi tak tumulo milim titir.
1: Nay dang ashiba maji. Udang tanro ka di ashiba ma mapa da sengkain yakar. Udang merang dang zi ajong zi merang dang tamagok masa dim dim dal dang asunok ki ayibin da si encourage asa zi milim ashiba maji. Suwar dagi tak maka. Da arzi ba ashiba itim ya. Udang bangbat ka kumato war asunok ya. Daji naya da sara idim nungi Kuma, jimbo aletitzi, asir kuma, asir da jomba asitzi, anu, trara sa shidak sinir.
0: Tanur dimiji, uta alima nungi alur, tayini inyaka sayo bata parno gira ribrangar, achi zagan yakarji, aipan pa parno gira mapa inyak zimrang, nando shidak ame inyak zako. Misura parno gira utang, parno achomba, parno gira akokpa inyakarji, tayin ama bu ha mapa ji parno gira rachim mapa inyak zako di. Ipa ama ji parno gira inyak tangji, Tachi de tsikita inyak tangjina, tsirapuri lang utama chong shia rare zimlina, yamayas nwa chongza dehe. Tanurji, kutang tai inyakar, misura, mapunsaka inyakar, anu, uchalai upale rare nungbu da tsubusa lidang rare nungbuaji, ujangaji. Sakapon ipama tinsa tia lidangji, tsik asertupu kadi. Ipacha chongurgo, anu, yamayas nwa kuta, ta? Asal no idea kerja, panut nampi idea develop idea je, arus asusi, film tu taksis asusi, asal no kita saat onzila.
1: Asal orang tanasang, asal orang kibong lano aiga de, iba mabang nong ya kaza uzang jangar, mesra ano digi serial tem, na?